0: hits in the morning.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Nin, ambilin tas aku dong.
2: Yang ini?
1: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
2: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
1: Lah, kenapa emang?
2: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
1: Kata apaan tuh?
2: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
1: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
2: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Oke, teman Pro 2 masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu barengan sama Kiki di sini ya di pada pagi hari ini. Dan di hits in the morning. Kita udah masuk ke hits in the morning ya. Kita buka seperti biasa tentunya dengan lagu pilihan kamu ya. Dan ya, ada 3 buah lagu di pagi hari ini yang bisa kalian vote. Langsung aja meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2sintang ya. Ada lagu, 3 lagu dari Lomba Sihir ya di pagi hari ini bisa kalian vote. Ada lagu Melompat Lebih Tinggi, ada Ribuan Memori, dan juga ada Andai Saja. So itu tadi ya 3 buah lagu dari Lomba Sihir, bisa kalian vote ya. Boleh via Instagram kita, terutama di @rri_pro2sintang. Udah ada di Instagram story kita ya, teman Pro 2, Instagram story paling terakhir tuh kalian tinggal pilih mau lagu yang mana. Nantinya lagu dengan votingan terbanyak tentunya bakal Kiki puterin ya ke ruang dengar kamu. Atau bisa juga kalian mau via WhatsApp, boleh banget ya. Langsung ke WhatsApp kita di 0857 5000 4741. Tinggal kalian bilang aja mau diputerin lagu Lomba Sihir yang mana dari ketiga lagu itu. Mau diputerin Lompat Lebih Tinggi, Ribuan Memori, atau Andai Saja nih ya. Kasih tahu aja ke kita via WhatsApp juga bisa ya, teman Pro 2. Dan sambil Kiki kasih kalian waktu buat ikutan vote ya, kita ngebahas sedikit nih tentang Lomba Sihir biar kita lebih tahu ya, lebih kenal dengan band yang satu ini. Oke, jadi Lomba Sihir ini ya merupakan band atau grup musik ya asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2019 ya, cukup baru ya bisa dibilang. Dan ini terdiri dari Baskara Putra ya, mungkin udah banyak yang tahu ya kalau tentang Baskara Putra. Kemudian ada Natasha Udu, Tristan Juliano, Rehan Nur, Enrico Octaviano, dan salah satu mantan personil Lomba Sihir yaitu ada Wisnu Iksantama. Nah jadi ya teman Pro 2, awal terbentuknya Lomba Sihir ini itu ternyata berawal dari grup musik pengiring Hindia ya di panggung sejak tahun 2019. Dan sebagian besar dari mereka yang terlibat proses rekaman album Menari Dalam Bayangan. Nah jadi seiring dengan berjalannya waktu nih, mereka kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah grup musik yang dinamakan dengan Lomba Sihir. Nah, kalau bicarain sedikit ya tentang karir musik ini, karir musiknya Lomba Sihir ya. Jadi pada tanggal 22 Maret 2021, Lomba Sihir ini kemudian merilis debut album pertama mereka yang berjudul Selamat Datang di Ujung Dunia ya. Pada Desember 2022, Wisnu Iksantama kemudian resmi mengundurkan diri dari Lomba Sihir karena kesibukannya dengan proyek musiknya sendiri. Nah, Lomba Sihir kemudian meluncurkan album kedua mereka yang berjudul Obrolan Jam 3 Pagi pada Mei 2025.

Oke, so itu tadi ya teman Pro 2 sedikit tentang lomba sihir ini ya, udah kita bahas di pagi hari ini. Ya, dan by the way, grup musik yang satu ini ya, itu bernaung di bawah label Sun Eater dan masih aktif ya dari tahun 2019 hingga sekarang. Mungkin siapa di sini yang fansnya Lomba Sihir atau mungkin fansnya Hindia ya, karena ini juga grup musik yang ada Baskara ini nih, punya India ya teman Pro 2. Nah boleh banget ya kasih tahu ke Kiki juga, dan juga jangan lupa untuk ikutan vote ya tentunya ke Instagram kita sekali lagi di @rari_produsintang. Oke, Kiki kasih tambahan waktu deh buat kalian bisa ikutan vote ya teman Pro 2, karena di sini kayaknya baru dikit nih yang join ya. Kiki tunggu voting antar kalian sambil Kiki puterin ya satu buah lagu ke ruang dengar kamu. Ini ada dari Afgan dengan Panah Asmara.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2. Kiki masih temani kamu di sini ya. Dan di lagu pilihan kamu pagi hari ini nih, teman pro 2. Di sini kalau Kiki lihat nih ya, baik dari Instagram maupun WhatsApp ya, udah di-vote nih sama teman-teman pro 2 yang udah join pagi hari ini. By the way, thank you banget buat kalian yang udah join ya dan masih setia stay tune bareng sama kita di sini. Dan lagu dari Lomba Sihir ya, dengan voting yang terbanyak di pagi hari ini jatuh ke lagu Melompat Lebih Tinggi nih dari Lomba Sihir. Oke deh, bakal langsung aja Kiki puterin setelah ini ya. Thank you banget sekali lagi buat kalian yang udah join dan masih setia stay tune barengan sama kita. Setelah ini juga Kiki bakal hadirkan tips pagi tentunya ya ke ruang dengar kamu. Kira-kira ada tips apa nantinya? Pokoknya pantengin aja terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: tears back that I cry. All the hours spent giving advice on how to write your songs, all you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di sini dan kita udah di tips pagi ya di pagi hari ini teman Pro 2. So di pagi hari ini Kiki mau bagiin tips nih ya ke ruang dengar kamu. Ini mengutip masih juga mengutip dari laman website kita di rri.co.id. Jadi di musim kemarau kayak sekarang ini ya teman Pro 2, selain menjaga kesehatan tentunya salah satu menjaga kesehatan pernapasan, apalagi kita di Kalimantan ini ya, salah satu yang perlu dijaga. Oke, jadi salah satu juga yang perlu dijaga oleh kita yaitu kesehatan kulit kita nih teman Pro 2. Jadi panas terik ya itu bisa bikin kulit kita makin kering. Nah, Kiki punya tips, beberapa tips sederhana nih ya di musim kemarau ini untuk menjaga kulit kita nih teman Pro 2 dari paparan sinar UV. Oke, jadi memang musim kemarau ya itu identik dengan cuaca yang panas dan paparan sinar matahari yang lebih terasa. Kondisi ini dapat membuat kulit kita tentunya kehilangan kelembapan, jadi terasa lebih kering, kasar, dan tidak nyaman. Jadi teman Pro 2, ketika musim kemarau seperti sekarang ini ya, banyak orang itu biasanya mulai merasakan kulitnya jadi lebih kering dari biasanya. Biasanya kulitnya bisa terasa kasar, mudah gatal, mungkin bahkan tampak lebih kusam juga. Bahkan pada beberapa orang itu bisa sampai mengelupas dan iritasi loh. Nah, kondisi ini sering terjadi karena udara saat kemarau ya tentunya lebih panas ya, cenderung lebih panas, kering, dan berdebu. Nah, jadi ada salah satu cara untuk menjaga kulit ya. Salah satu cara sederhananya ketika musim kemarau ini yaitu tentunya dengan memenuhi atau mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita.

Oke, jadi ya teman Pro2, mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air secara teratur ya. Ini salah satu cara paling sederhana nih untuk membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mendukung kesehatan kulit. Nah, selain dari dalam, kelembapan kulit juga perlu dijaga dari luar ya, dengan menggunakan pelembab yang sesuai. Pelembab itu bisa membantu mempertahankan kadar air pada permukaan kulit sehingga kulit kita juga bisa terasa lebih nyaman. Kemudian teman Pro 2, paparan sinar matahari yang berlebihan ya, itu juga perlu diperhatikan nih ketika kita lagi beraktivitas, apalagi di luar ruangan. Jadi gunakan pelindung dari sinar matahari ya, kayak pakaian menutupi kulit atau pakaian berlengan panjang gitu ya. Pakai topi atau pakai juga tentunya tabir surya ya, atau sunscreen nih. Sesuai dengan petunjuk pemakaian, ini juga bisa membantu mengurangi dampak paparan UV. Nah, kemudian kebiasaan mandi juga sebaiknya diperhatikan ya, apalagi selama cuaca panas, kemarau ya. Karena air yang terlalu panas atau mandi terlalu lama itu justru bisa membuat kulit itu makin kering. Jadi gunakan air secukupnya aja ya, dan pilih produk pembersih yang lembut, yang gentle gitu ya, supaya kelembapan alami kulit juga bisa tetap terjaga.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Okay, teman Pro 2, itu tadi ya lagu, beberapa buah lagu Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan tadi ya di tips pagi, Kiki udah bagikan infonya dikutip dari laman website kita tentunya drri.co.id. Panas terik, kulit makin kering, tips sederhana di musim kemarau. Oke, teman Prodo. So, ya musim kemarau emang bukan jadi alasan ya untuk kita mengabaikan kesehatan kulit kita, apalagi di tengah aktivitas kita sehari-hari. Dengan menjaga asupan cairan, kemudian menggunakan pelembab ya atau moisturizer gitu ya. Kemudian melindungi kulit dari sinar matahari tentunya ya, dan menerapkan kebiasaan perawatan yang sederhana, kulit kita tentunya dapat terasa lebih nyaman dalam cuaca yang terik. Okay, dan selain ini ya teman Pro 2, di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita bakal masuk ke hari ini dalam sejarah. Bakal bahas apa nih kira-kira yang kita peringati di hari ini? Pokoknya pandangan aja terus kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
6: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
5: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Oke, teman produk masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita udah masuk ya ke hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2. Kira-kira ada peringatan hari apa ya di hari ini, bertepatan di tanggal 23 Agustus ya khususnya. Oke, teman Prodo. Jadi di hari ini ya, bertepatan dengan tanggal 23 Agustus ini, ada dua peringatan ya, yaitu Hari Internasional untuk Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya oleh UNESCO, dan juga Hari Konferensi Meja Bundar di Indonesia nih, teman Prodo. Oke, jadi ya teman Pro 2, Hari Internasional untuk Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya ya. Kita bahas dari sini dulu. Nah, ini tentunya diperingati setiap tanggal 23 Agustus untuk meningkatkan kesadaran ya masyarakat akan sifat mengerikan perdagangan budak, dan mengingatkan orang-orang tentang perdagangan budak transatlantik dan implikasinya nih teman Pro 2. Nah, tahu enggak sih kalau perdagangan budak transatlantik itu udah mempengaruhi lebih dari 15 juta orang loh teman Pro 2, ini termasuk anak-anak juga, dan ini telah terjadi selama lebih dari 400 tahun. Dan hari ini ya teman Pro 2 itu diperingati untuk mengenang semua korban perdagangan budak, dan juga bertujuan untuk mendorong pengkajian kritis terhadap perilaku semacam itu yang dapat mengarah pada bentuk-bentuk eksploitasi dan perbudakan modern. Nah, kalau melansir juga dari National Today, pola perdagangan transatlantik itu dikatakan dimulai pada pertengahan abad ke-17. Pola ini itu melibatkan kapal-kapal dagang dari Eropa ya, yang berlayar dari Eropa dengan membawa barang-barang manufaktur ke pantai barat Afrika, di mana barang-barang tersebut akan ditukar dengan orang-orang ya yang ditangkap oleh para pedagang Afrika. Perdagangan budak transatlantik ini juga terutama menguntungkan kekuatan kolonial Eropa Barat ya. Perdagangan budak membawa pria, wanita, dan anak-anak yang telah diculik terutama dari Afrika untuk bekerja sebagai budak di pemukiman kolonial di Haiti, Karibia, dan wilayah lainnya di dunia dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak manusiawi ya teman Pro 2. Dan pada perjalanan terakhir dari rute tersebut, kapal-kapal ini juga kembali ke rumah dengan muatan gula, ram, tembakau, dan barang-barang lainnya. Lebih dari 480.000 orang juga diperbudak ya di koloni Inggris pada tahun 1790-an nih teman Pro 2. Dan orang-orang yang diperbudak ini dipaksa bekerja keras di perkebunan di Karibia dan Amerika. Nah, perkebunan-perkebunan ini kemudian menghasilkan produk-produk seperti gula atau tembakau yang ditujukan untuk dikonsumsi di Eropa juga.

Oke, teman pro 2. Kemudian kalau melansir dari sumber lainnya ya, jadi Hari Internasional untuk Peringatan Perdagangan Budak dan Penghapusannya atau Journée Internationale du Souvenir de la Traite Négrière et des Abolition, ini merupakan hari internasional yang dirayakan pada 23 Agustus setiap tahunnya, ditetapkan oleh UNESCO untuk memperingati perdagangan budak transatlantik, dan tanggal ini dipilih melalui adopsi resolusi 29C40 oleh Konferensi Umum Organisasi pada sesi ke-29. Surat edaran CL3494 juga pada tanggal 29 Juli di tahun 1998 dari Direktur Jenderal ini mengundang Menteri Kebudayaan kemudian untuk mempromosikan hari ini ya. Dan tanggal tersebut penting nih karena pada malam tanggal 22 Agustus hingga 23 Agustus di tahun 1791 di Pulau Saint-Domingue atau yang sekarang dikenal dengan Haiti ya, sebagai Haiti, ini terjadi pemberontakan yang memicu peristiwa-peristiwa yang menjadi faktor utama juga dalam penghapusan perdagangan budak transatlantik ini.

menjadi apa ya, pengingat dan awareness juga buat kita ya, tentang adanya kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa seperti ini ya, adanya perdagangan budak seperti ini yang terjadi di masa lampau, dan ya semoga memang di masa-masa sekarang ini tidak pernah lagi ada terjadi seperti ini ya teman Pro 2, karena ya dari cerita-cerita yang mungkin kita bisa baca di luar sana, atau seperti yang tadi Kiki juga jelaskan ya, dari info-info dari sumber-sumber yang Kiki kutip ini, memang terdengar sangat menyayat hati ya teman Pro 2. Ini menyedihkan banget, ini peristiwa yang semoga tidak akan pernah terulang lagi, amin. Oke, dan Kiki tentunya masih bakal hadirkan info selengkapnya ya ke ruang dengar kamu teman Pro 2 di hari ini dalam sejarah, tapi setelah lagu-lagu yang berikut ini. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.

Kontak person Sarah 08217284 3604, Ati 08963179.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan tadi kita udah membahas International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition, atau International Hari Internasional untuk memperingati perdagangan budak dan penghapusannya. Nah, sepertinya Kiki katakan juga ya tadi, nggak hanya itu aja yang diperingati di hari ini ya, teman Pro 2, tapi di hari ini dalam sejarah ya, bertepatan tanggal 23 Agustus ya, teman Pro 2, itu juga ada konferensi meja bundar. Oke, jadi konferensi meja bundar atau KMB, atau kalau dalam bahasa Belandanya Netherlands Indonesisch Ronde Tafel Konferensi, ini diadakan di Den Haag ya kala itu pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Kerajaan Belanda, Republik Indonesia, dan Majelis Permusyawaratan Federal yang mewakili berbagai negara bagian yang telah dibentuk Belanda di Kepulauan Indonesia. Nah, sebelum konferensi ini ada 3 pertemuan tingkat tinggi lainnya antara Belanda dan Indonesia yang juga udah berlangsung ya teman Pro 2, yaitu ada perundingan Lingga Jati, ada perjanjian Renville, dan juga perjanjian Roemrooyen. Dan konferensi tersebut berakhir dengan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Oke, jadi yang melatar belakangi terjadinya konferensi meja bundar atau KMB ini ya teman Pro 2, itu adanya usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan yang berakhir dengan kegagalan ya, di mana Belanda ini mendapat kecaman keras ya dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat perundingan Linggarjati tadi ya, dan perjanjian Renville. Kemudian pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, ini meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintah Republik. Disuruhkan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara kedua pihak. Menyusul perjanjian Roemrooyen pada 6 Juli ya teman Pro 2, yang secara efektif juga ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan Muhammad Rom yang mengatakan bahwa Republik Indonesia yang para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka bersedia ikut serta dalam konferensi meja bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Nah, kemudian ya teman Pro 2, pemerintah Indonesia yang telah diasingkan juga selama 6 bulan nih kemudian kembali ke ibu kota sementara di Yogyakarta ya pada 6 Juli 1949. Demi memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dan Federal, dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli hingga 2 Agustus, konferensi inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan juga setuju ya teman Pro 2 mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya. Menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa konferensi meja bundar akan digelar di Den Haag. Nah, kemudian ya teman Pro 2, kita bicara tentang hasil nih. Apa hasil dari konferensi meja bundar ini? Nah, jadi konferensi ini secara resmi juga ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949 tadi ya. Dan isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah di
dipermaklumkan kepada Kerajaan Netherlands. Yang ketiga, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949, rancangan piagam penyerahan kedaulatan. Nah, jadi ya teman Pro 2, keterangan tambahan mengenai hasil tersebut, yaitu juga pertama, adanya serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda ya, dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin nih agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini, karena itu pada pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua, dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Dan yang ketiga, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Oke, kemudian kita bicara sedikit juga tentang dampaknya ya teman Pro 2. Jadi di tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara kemudian dilantik ya. Soekarno menjadi presiden dengan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat sendiri dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian ya, dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Kemudian terkait dengan utang Hindia Belanda tadi, pemerintahan Soekarno kemudian membayar sebanyak kira-kira 4 miliar gulden dalam kurun waktu 1950 hingga 1956 ya. Namun kemudian memutuskan untuk tidak membayar sisanya akibat memanasnya hubungan akibat sengketa Irian Barat. Di awal pemerintahan Soeharto juga sebagai prasyarat untuk diberkannya dana bantuan untuk krisis ekonomi saat itu oleh IGGI, Indonesia memulai kembali pembayaran hutang yang dihentikan oleh Soekarno kepada Belanda dan juga pembayaran ganti rugi nasionalisasi perusahaan Belanda dengan total sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat saat itu. Dan pembayaran ini juga terus berlangsung selama 35 tahun hingga pembayaran terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2003 bersamaan dengan ditutupnya Klemindo dan Belindo, kedua entitas penerima dana tersebut yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Belanda. Oke teman Pro 2, dan itu tadi ya kita udah membahas sedikit banyak ya tentang peringatan yang kita peringati ya di hari ini dalam sejarah, yaitu ada di peringatannya Hari Internasional untuk memperingati perdagangan budak dan penghapusannya, dan juga di tanggal 23 Agustus ini juga dimulainya konferensi Meja Bundar ya pada tahun 1949 hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda kala itu. Dan teman produs lain ini juga Kiki masih temani kamu ya di pukul 9 hingga pukul 10 nantinya selama 1 jam kita bakal jalan-jalan nih ya di Jelajah Weekend Pro 2. Kira-kira jalan-jalan kemana kita di weekend kali ini? Pokoknya tetap stay tune aja bareng sama Kiki di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: по Instagram. Broadway FM Sindang.
1: Broadway FM.
0: Hai teman Broadway, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan sekarang kita mau jalan-jalan. Di weekend ini ya, kita mau jalan-jalan ke ini air terjun ya. Kayak di musim kemarau panas-panas gitu di luar ya. Emang paling enak tuh main air enggak sih? Ya walaupun memang kita tahu juga di sekitar kita mungkin airnya lagi surut gitu ya karena musim kemarau. Jadi Kiki mau ajak kalian jalan-jalan nih ya. Ini ke air terjun Tumpak Sewu ya. Dan panorama Kapas Biru. Ini dua wisata yang bisa dijelajahi sekaligus ya. Oke, jadi ya teman Pro 2, dua wisata yang bisa dijelajahi sekaligus ini itu letaknya di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur nih. Nah, jadi Pronojiwo ini ya katanya nih, ini kalau Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya. Jadi dikatakan Pronojiwo ini punya banyak cara ya untuk membuat wisatawan betah berlama-lama. Salah satunya yaitu melalui air terjun Tumpak Sewu-nya ini yang dikenal dengan aliran airnya yang membentuk tirai raksasa di tengah lembah. Ini kalau Kiki lihat dari fotonya juga ya kayak waduh adem banget, bagus banget nih ya teman Pro 2, kayak beneran kayak tirai, kayak ada beberapa air mancur gitu ya teman Pro 2. Air mancur air terjun ya teman Pro 2. Nah jadi dikatakan juga nih kalau misalnya kalian udah jauh-jauh datang ke kawasan ini juga, perjalanan itu sebenarnya bisa dibuat lebih lengkap dengan menyambangi juga yang namanya panorama Kapas Biru. Nah keduanya ini menawarkan pengalaman yang berbeda nih. Kalau Tumpak Sewu itu mengajak pengunjungnya untuk melihat kemegahan air terjun dari dekat, tapi kalau panorama Kapas Birunya itu menawarkan tempat untuk menikmati landscape hijau, kemudian air terjun dari kejauhan, dan ada pemandangan Gunung Semerunya juga nih, apalagi ketika cuacanya lagi bersahabat. Oke, kita bahas dari panorama Kapas Birunya lebih dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian nih ya teman Pro 2 mengunjungi kedua tempat ini dalam satu perjalanan nih ya, kalau kalian pengen, rekomendasi untuk menjadikan panorama Kapas Biru, rekomendasinya ya, yaitu untuk menjadikan panorama Kapas Biru ini sebagai tujuan pertamanya. Jadi pertama itu pergi ke panorama Kapas Biru ini dulu. Nah ini letaknya di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo. Dari tempat ini kita tuh bisa ngelihat hamparan perbukitan hijau dengan air terjun Kapas Biru yang jatuh di kejauhan. Nah, ketika langitnya lagi cerah, dikatakan pemandangan Gunung Semeru itu juga turut menjadi latar yang membuat panorama ini terasa semakin lengkap. Penulis juga berbagi pengalaman ya, teman Prodo yang dirasakan ketika berkunjung ke Pronojiwo ini ya. Dan kala itu dikatakan nih oleh informannya ini ya, panorama Kapas Biru ini justru didatangi setelah mengunjungi Tumpak Sewu itu sekitar pukul 11. Nah pemandangannya tetap indah, tapi ada satu hal yang gak didapatkan lagi, yaitu Gunung Semerunya udah ketutupan awan jadinya. Nah dari pengalaman itu makanya disarankan ya waktu kunjungannya ini perlu diperhatikan nih, kalau bisa duluan ke panorama Kapas Birunya ini baru ke Tumpak Sewunya tadi gitu.

Kalau Kiki lihat ya teman Prodway dari fotonya juga nih dari laman Good News www.goodnewsfromindonesia.id ini emang bagus banget sih ya, walaupun Gunung Semerunya udah ketutupan awan nih ya di dalam foto ini, tapi memang pemandangan ijo-ijonya kemudian air terjunnya gitu ya di pojok tuh kayak bagus aja gitu, kebayang aja gitu ya, segernya, ademnya gitu ya, berekreasi kesana, aduh kebayang gak sih, kayak bisa apa ya, jalan-jalan ke alam tapi pemandangannya yang sejuk kayak gini tuh kayak enak aja gitu teman berada. Nah kita masih bakal jalan-jalan nih ya di panorama Kapas Biru dan Tumpak Sewu ini. Kiki masih bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana ya, tetap barengan sama Kiki di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

berdua, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2. Masih barengan sama Kiki dan kita masih bakal jalan-jalan di Jelajah Weekend Pro 2 ya, teman Pro 2. Kayak tadi Kiki udah sampaikan nih, ini kita jalan-jalan di daerah Lumajang ya, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tepatnya di Pronojiwo. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas nih ya tentang panorama kapas birunya. Nah, kemudian sekarang kita bahas nih tentang menikmati kemegahan Tumpak Sewunya atau air terjunnya nih ya. Nah, jadi beda nih ya dari panorama Kapas Biru yang bisa dinikmati dengan lebih santai. Kalau perjalanan menuju Tumpak Sewu itu dikatakan membutuhkan persiapan fisik nih, apalagi buat kalian teman-teman Pro 2 yang pengen turun sampai ke dasar air terjunnya itu.

Oke, jadi nih ya, dikatakan teman Pro 2, Tumpak Sewu ini punya ketinggian sekitar 120 meter dan berada di lembah dengan aliran air yang berasal dari kawasan Gunung Semeru. Nah, dari area panorama, puluhan aliran air itu tampak jatuh membentuk tirai di antara tebing hijau. Nah, tapi keindahan dari dasar air terjunnya ini kalau mau dilihat secara langsung, ya tentunya butuh usaha lebih nih teman Pro 2. Karena jalur turunnya itu curam ya, dan perjalanan kembali untuk menuju ke atas itu bikin stamina kita tuh benar-benar diuji nih katanya. Jadi rasa lelah itu biasanya justru makin kerasa nih ketika pas mau baliknya ya, ketika harus kembali menanjak setelah puas menikmati air terjun. Nah, bayangin aja nih abis turun kan masih oke nih ya, terus masih main-main air, mandi-mandi gitu kan di bawah air terjun, kayak masih ya enak lah, happy-happy gitu kan. Terus harus menanjak naik, apalagi kalau pakai pakaian yang masih agak-agak basah lembab, apa nggak berat? Nah, tapi karena itu ya disarankan bawa air minum ya, walaupun ya mungkin air minum kalau dipikir ya bawa air minum ya berat lagi nggak sih? Tapi kayak ya justru kalau naiknya tuh capek guys, jadi aus gitu kan. Nah, jadi disarankan untuk membawa air minum ya secukupnya aja buat kalian minum gitu. Nah, ini jadi hal sederhana yang nggak boleh dilupakan juga nih. Nah, pengelola Tumpak Sewu juga katanya mengimbau buat wisatawannya membawa air secukupnya, kemudian menggunakan alas kaki yang sesuai juga ya, jangan pakai sandal jepit teman Pro 2, nanti justru malah licin dan jadi gampang jatuh. Dan juga tentunya harus menyesuaikan perjalanan dengan kemampuan fisik. Nah, ini penting ya teman Pro 2, karena kemampuan fisik kita kan kita yang tahu ya. Jadi untuk naik turun di daerah yang curam, apalagi licin ya pasti ya, karena itu kan dekat banget dengan air terjun, udah pasti batu-batuannya licin, bisa jadi berlumut gitu ya. Jadi perlu disesuaikan nih ya dengan kemampuan fisik kalian. Kalau menurut kalian fisik kalian bisa nih, mampu nih buat naik turun ke dasar air terjun, ya silakan. Tapi kalau enggak usah dipaksain, tetap bagus kok pemandangan. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih tertarik dan berencana untuk turun sampai ke dasar Tumpak Sewunya atau air terjunnya itu, dikatakan baiknya datang ketika musim kemarau. Jadi lebih layak dipertimbangkan ketika musim kemarau. Karena ketika musim penghujan, kondisi jalur ya juga seperti yang Kiki sampaikan tadi ya, jadi bisa jadi lebih licin ya. Semakin licin lagi dan aliran air juga berpotensi lebih deras. Jadi resiko itu bisa bikin perjalanan ke dasar air terjunnya itu membutuhkan kewaspadaan yang lebih ekstra. Tapi bukan berarti Tumpak Sewu ini gak bisa dikunjungi ketika musim hujan ya teman Pro 2, cuma ya hati-hati untuk kondisi cuaca, sebaiknya jadi pertimbangan utama juga sebelum memutuskan untuk turun ke dasarnya. Nah, terus buat kalian yang misalnya pengen nih berkunjung ke Tumpak Sewu ini, nah ada tips dan caranya nih teman Pro 2. Jadi kayak tadi yang Kiki katakan ya, datang lebih pagi kalau bisa, kalau misalnya kalian pengen mengunjungi kedua tempat tadi ya, ke panorama Kapas Biru dan juga ke air terjunnya nih Tumpak Sewunya, disarankan sih datang lebih pagi ke panorama Kapas Birunya dulu ya, jadi pilihan utama. Apalagi kalau kalian pengen punya atau pengen mendapatkan peluang yang lebih besar untuk melihat pemandangan Gunung Semerunya tanpa tertutup awan. Nah, setelah itu baru perjalanan dilanjutkan ke Tumpak Sewunya. Kalian siapkan air minum yang cukup, gunakan sepatu atau alas kaki yang punya daya cengkeram yang baik ya teman Pro 2. Dan juga tentu seperti yang tadi Kiki sampaikan, jangan memaksakan diri turun apabila kondisi tubuh ataupun cuaca gak memungkinkan. Nah, buat kalian tertarik juga nih berkunjung ke sana, Tumpak Sewu ini berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Jadi dari area parkirnya, kalian bisa menuju ke area panorama dan jalur menuju dasar air terjun. Dan sebelum berangkat, pastikan juga kalian cek kondisi cuaca ya, info cuaca terupdate ya, dan informasi terbaru dari pengelolanya juga. Satu perjalanan ke Pronojiwo ini ya teman Pro 2 ternyata bisa memberikan dua pengalaman sekaligus ya, tadi dari panorama Kapas Biru dan dari
air terjun Tumpak Sewunya. Jadi kalau kalian nih ya punya rencana untuk mengunjungi Tumpak Sewu ini, gak ada salahnya datang sedikit lebih pagi ya, dan mampir lebih dulu ke panorama Kapas Biru tadi. Oke deh, itu tadi ya teman Pro 2 infonya ya di jalan-jalan kita di weekend ini ya. Gimana? Udah kebayang-bayang gak jalan-jalannya? Semoga jalan-jalan kita di Jelajah Weekend Pro 2 di pagi hari ini ya cukup memuaskan imajinasi kita berjalan-jalan di alam luar nih ya teman Pro 2. Semoga berasa juga gitu sebenarnya. Ya Kiki juga cuma ngelihat dari gambarnya sih. Jadi ya kita sama-sama berandai-andai dulu kali ya. Siapa tahu nanti ada rezekinya bisa kesana kan. Who knows, ini bisa kalian simpen dulu nih buat jadi destinasi wisata kalian berikutnya. Dan info ini sekali lagi dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.com ID. Oke teman Pro 2, dan di pukul 9 lewatnya 55 menit waktu Indonesia Barat nih ya, sekarang kita juga udah berada di penghujung sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2, dan Kiki juga sekalian mau pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu, karena selain ini di Santai Siang kalian bakal ditemenin sama teman aku lagi, ada Tias nantinya ya selama 5 jam ke depan. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune dan tetap stay tune ya barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di santai siang kali ini. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan, film Harusnya Horor. Ini resmi tayang di bioskop Indonesia dengan mengusung genre komedi fantasi pada Kamis 20 Agustus 2026. Film debut Reza Octavian atau Reza Arab sebagai sutradara tersebut juga menampilkan dirinya sebagai pemeran utama. Nah, film Harusnya Horor ini mengisahkan arwah bernama Mas yang penakut dan harus menakuti 100.000 manusia untuk memenuhi syarat. Dan Mas ini menjalankan tugas tersebut agar dapat menyaksikan anime favoritnya sampai selesai dengan mencari cara menghasilkan ketakutan nih.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan, film Dan Bandung menghadirkan kisah cinta Basil dan Elma dengan latar kehidupan serta suasana khas kota Bandung. Film produksi Verona Films tersebut disutradarai oleh Rudi Sujarwo dan tayang serentak pada Kamis 20 Agustus 2026. Cerita berpusat pada Basil, seorang mahasiswa seni rupa dari keluarga sederhana yang berjuang menyelesaikan kuliah serta skripsinya. Ia menjalankan kios kaos bersama dua sahabatnya sambil menerima pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kehidupan Basil berubah setelah bertemu Elma, mahasiswi farmasi dari keluarga berada yang memiliki sifat pendiam dan juga tertutup. Pertemuan tersebut berkembang menjadi kedekatan setelah Basil membuat desain kaos bergambar Elma yang kemudian menjadi viral.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Jessica Pegula menaklukkan Iga Swiatek dalam semifinal Cincinnati Open setelah melewati pertandingan 3 set yang ketat. Kemenangan itu mengakhiri rentetan 10 kemenangan Swiatek dan mengantar Pegula kembali ke final Cincinnati Open. Laga tersebut berlangsung selama hampir 3 jam di Lindner Family Tennis Center pada Minggu 23 Agustus 2026. Sempat tertinggal pada set penentuan, Pegula mampu membalikkan keadaan dan menang 7-5, 4-6, dan 6-4.
0: Info Pro 2.
1: Itu tadi 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya ini, teman Pro 2, aku kutip dari laman rri.co.id. So, teman Pro 2 ya, di edisi hari Minggu ini di tanggal 23 Agustus 2026, Tias akan temani kamu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya aku akan hadirkan juga ya Indonesia Hitlist Pro 2, Hitlist Indonesia nih, teman Pro 2. So, tetap stay tune aja, teman Pro 2, di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Samantha.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di Pro 2 Hitlist Indonesia ini. Dan sudah ada beberapa buah lagu tadi yang diputarkan nih.

LDR terbelah jadi dua, baik Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Gurun hujan by Juicy Lucy, melompat lebih tinggi by Lomba Sihir. Jalan keluar dari Nuka, berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Jaga terasa dari Samuel Cipta. Rabun jauh dari Bernadia lagi. Sederhana dari Ceylon Seven. Farel Hilal dengan Keliling. Dan yang terakhir ada Raim Laode dengan lagunya yaitu Ikro nih teman Pro 2. Silakan ya teman Pro 2 ya, untuk kamu yang mau request di Santai Siang hari ini bisa langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Dan ternyata nih teman Pro 2 di siang hari ini ya, udah ada yang request secara langsung nih lagu Akbar Chalai featuring Mingse ya dengan Astaga Bercanda. Dan juga request lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. So teman Pro 2 ya, masih aku akan hadirkan hingga pukul 11 nantinya Pro 2 Hitlist Indonesia ini. Jadi tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi.

Pi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Oh, kita mau Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya. Dan tadi udah diputarkan beberapa buah lagu yang di request nih sama teman Pro 2 ya. Ada Akbar Celai dan juga Mingse dengan lagunya Astaga Bercanda. Ada juga Adrian Khalif dengan lagunya yaitu 2001 Kali. So teman Pro 2 ya, ada requestan juga nih yang masuk ya. Request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan ada juga yang request lagu Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Nanti aku akan putarkan ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu sebagai penutup juga untuk Pro 2 Hitlist Indonesia di siang hari ini. Dan nanti di pukul 11 hingga jelang azan zuhur nih teman Pro 2, aku akan hadirkan untuk Pro 2 Hitlist Internasional. Buat kamu yang mau request juga bisa langsung ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

0: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
0: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
0: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
0: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
0: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Request time Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu.

Oke teman Pro 2, kita udah masuk di Pro 2 Hitlist Internasional ya di Santai Siang hari ini. Dan tadi udah ada beberapa buah lagu nih dari Gracie Abrams dengan Good Reason sebagai pembuka kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist Internasional ini. Lalu ada juga lagu dari BTS nih dengan yang terbaru yaitu Swim. Dan ada juga nih lagu yang tadi barusan aja kita dengerin juga nih teman Pro 2 ya, yaitu Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Dan teman Pro 2, kamu bisa request nih dengan cara kirim pesan aja langsung ke IG-nya @RRI_Pro2Sintang. Lagu-lagunya ada dari Taylor Swift dengan lagu I Knew It, I Knew You. Lalu ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, Ariana Grande dengan lagunya Hate That I Made You Love Me. Ada Sienna Spiro dengan The Visitor, Dev featuring Thames dengan Rain Dance, Drop Dead dari Olivia Rodrigo lagi, Blackpink dengan Go, Bruno Mars lagi dengan Risky All, Madison Beer dengan Bittersweet, Bruno Mars dengan I Just Might, Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, Sienna Spiro lagi dengan Die on This Hill, Harry Styles dengan Aperture, ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Dan yang terakhir ada lagu Folded dari Kehlani nih ya teman Pro 2. Silakan buat kamu yang mau request langsung aja ke Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang.

Oke, teman Pro 2, udah ada yang request juga nih lagu Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Jadi langsung aja ya kita puterin lagunya dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604, Ati 0896-3177.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Pro 2, tadi sudah diputarkan ya lagu requestan dari teman Pro 2 ya, yang request lagu Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Dan tadi juga ada sedikit promonya nih untuk Bintang Radio nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau ikutan nih teman Pro 2, langsung aja ya cek media sosial kita di Instagram nih, di @rri_pro2sinta. Dan teman Pro 2, di sini ada yang request juga nih lagu Bruno Mars dengan Caca-Caca. Ini nanti sebagai penutup juga nih teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist Internasional, karena nantinya ya di pukul 11.40 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke teman Pro 2 masih barengan sama Tias ya di Santai Siang hari ini. Dan kita udah masuk di segmennya UMKM Connect nih teman Pro 2. So sebelumnya teman Pro 2, aku mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur nih ya buat kamu yang menjalankannya. Dan kita di UMKM Connect nih teman Pro 2 di Santai Siang hari ini mau bahas tentang tren saya ganti kimpul. Nah ini nih pasti banyak ya yang udah gak asing sama kimpul-kimpul ini. Nah kita bisa kenali diversifikasi pangan Nusantara yang lagi viral nih di TikTok nih teman Pro 2. Diversifikasi pangan menjadi pembahasan ya setelah kimpul ini mulai ramai diperkenalkan sebagai pengganti nasi di TikTok nih teman Pro 2. Nah tren tersebut itu sekaligus mengingatkan ya pentingnya pemanfaatan pangan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional juga nih teman Pro 2. Dan di sini yang memperkenalkan kimpul sebagai alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi yaitu akun TikTok @black.ship8208 nih ya. Nah di sini itu kontennya tersebut dikenal melalui jargon saya ganti kimpul dan menarik perhatian para netizen juga nih karena selain kimpul ya ternyata kreator Manik Nur Hidayati ini juga konsisten mengangkat keberagaman pangan lokal di Indonesia dan lewat gerakan isi piringku ini ia memperkenalkan beragam pangan lokal beserta manfaatnya nih untuk menarik minat masyarakat terhadap diversifikasi pangan nih teman Pro 2. Nah ternyata konten tersebut itu memicu diskusi juga ya mengenai pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif sumber karbohidrat nih teman Pro 2. Fenomena itu juga kembali mengenalkan berbagai komoditas pangan yang mulai jarang dikonsumsi oleh masyarakat nih ya seperti kayak singkong atau talas gitu kan ataupun kayak kentang gitu yang lainnya tuh masih cukup jarang juga sebagai alternatif sumber karbohidrat nih teman Pro 2. Tapi mungkin ada juga yang masih ya, tapi it's okay. Memang kita juga perlu alternatif-alternatif lain nih buat kamu yang jarang banget nih ganti nasi dengan kimpul ya contohnya kayak gitu. Nanti teman Pro 2 aku akan bahas lebih lanjut nih ya untuk tren saya ganti kimpul ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Kelani dengan Folded.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, kita masih di UMKM Connect ya di siang hari ini, dan melansir dari berbagai sumber nih, diversifikasi pangan ini bukan sekedar mengganti nasi dengan bahan makanan lain nih ya dalam menu sehari-hari, tetapi konsep tersebut menekankan konsumsi aneka sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, dan pangan lokal secara seimbang. Dan pemerintah juga telah lama mendorong diversifikasi pangan ini sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan nasional menghadapi berbagai tantangan produksi. Pemanfaatan pangan lokal juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan pokok utamanya nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Indonesia memiliki beragam komoditas pangan lokal seperti kimpul, talas, singkong, ubi jalar, sagu, sorghum, dan juga jagung ya. Dan setiap daerah memiliki potensi pangan yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah dan kebiasaan masyarakat setempat nih. Selain menjaga ketahanan pangan, diversifikasi pangan ini juga memberikan manfaat bagi kesehatan melalui pola makan yang lebih beragam. Konsumsi berbagai jenis bahan pangan membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menciptakan menu harian yang lebih seimbang nih, teman Pro 2. Nah, tentunya fenomena tersebut menunjukkan ya pangan lokal kembali mendapat perhatian melalui media sosial, dan kondisi itu diharapkan mendorong sebagian besar masyarakat ini untuk mengenal dan memanfaatkan sumber pangan yang lebih beragam nih, teman Pro 2. Atau bisa juga ya untuk tren saya ganti kimpul ini jadi ide untuk kamu membuka UMKM nih di luaran sana ya. Jika ada yang ingin membuatnya menjadi diversifikasi ya, jadi kimpul ini boleh banget nih, teman Pro 2. Jadi lebih khas gitu kan, dan kita nggak melulu tentang nasi nih jadinya. So, teman Pro 2, ini infonya juga aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: CEO Pangurai Sinta. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kita udah di penghujung UMKM Connect nih di santai siang hari ini. Dan nantinya nih teman Pro 2 di pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan ya gaspol atau gagasan seputar olahraga keruh dengar kamu. So buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solace. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solace mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604, Ati 0896-3171.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2, punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Baik teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman-teman.

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

90,7 Produa RRI Sintang. Teman Produa semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang. Karena

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu, tapi kalau sekarang sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: si Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget, tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id.
2: Info Pro 2.
3: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini kalau dengar kamu di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Musik bukan hanya soal mendengarkan lagu, tetapi juga tentang pengalaman yang dirasakan saat menikmatinya. Terlebih ketika musik dibawakan secara langsung oleh musisi dengan karakter vokal yang kuat, suasana konser bisa terasa lebih istimewa dan meninggalkan kesan tersendiri bagi penonton. Hal tersebut akan dirasakan masyarakat Indonesia melalui konser Andrea Bocelli Romanza 30 tahun Anniversary World Tour yang dijadwalkan berlangsung di 2 lokasi, yaitu Lumbini Park, Candi Borobudur, pada Sabtu 31 Oktober 2026 dan J Expo Kemayoran Jakarta Selasa 3 November 2026.
2: Info Pro 2.
3: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Musik City Pop yang awalnya dikembangkan di Jepang pada pertengahan tahun 1970-an membuktikan daya pikatnya yang melintasi zaman dan batas negara. Demam genre musik retro tersebut sukses menggetarkan panggung City Pop Waves, konser City Pop berskala besar pertama yang digelar di Inggris Raya awal Agustus ini. Gelaran ini menjadi bagian dari rangkaian festival Palace Bowl Presents di Crystal Palace Park, London Selatan. Konser bersejarah itu menghadirkan 3 nama besar dari Jepang, yaitu Himiko Kikuchi, Junko Yagami, dan Masayoshi Takanaka.
2: Info Pro 2.
3: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Napoli mengawali Liga Italia musim ini dengan menundukkan Genoa skor 2-0 dalam pertandingan pekan pertama di Stadion Luigi Ferraris pada hari Minggu. Kemenangan Napoli ditentukan oleh gol Kevin De Bruyne dan Antonio Vergara menjelang akhir pertandingan. Hasil tersebut membuat Napoli sementara menempati posisi kedua klasemen Serie A dengan 3 poin. Dan teman Pro 2, nantinya akan aku hadirkan ya Pro 2 internasional Top 20 kalau dengar kamu bersama Pro 2 RRI Jakarta. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Relax and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
6: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
6: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
5: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo 2, selamat bergabung bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Sore ini Rudy kembali menyapa kamu di Prodo 2 tentu dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya agar kami hadirkan menemani kamu di Prodo 2 di pukul 16 hingga pukul 17 berbagai informasi bakal kita hadirkan buat kamu ya. Termasuk juga informasi terkait dengan perakiraan cuaca yang baru begitu ya. Baru di-share lebih tepatnya oleh teman-teman dari BMKG Sintang pada edisi 23 Agustus 2026 di pukul 15:55 begitu ya. Ini update untuk teman Pro 2 di mana berdasarkan pantauan dari radar cuaca terkini terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi wilayah Ambalau dan wilayah Kayan Hulu. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan kan teman Pro 2. Informasi santai lainnya kita akan hadirkan nanti buat kamu ya di Pro 2, tetap stay tune di 90,7.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

emang pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Kita masih di Perahu 2, kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di santai siang. Bukan dong, di sore ceria dong ya, di hari ini tahun 2 ya. Semangat selalu untuk teman Perahu 2 semua. Dan tentunya di kondisi cuaca kita, jerebu ya, asap dan sebagainya, ini ngaruh banget ke kesehatan kita. Kalau Rudy kayaknya ini efeknya ke suara nih, agak-agak sedikit gimana gitu ya. Cuman beberapa hari terakhir mungkin ada beberapa teman-teman lagi pilek, jadi kena pilek lagi nih. Biasanya untuk pilek Rudy mudah banget untuk menghindarinya teman-teman ya.
1: Kita mesin ketik.
0: Tapi nggak tahu kenapa ya. Tapi tidak tahu kenapa ini jadi kena juga dampaknya teman-teman ya. Jadi ngaruh dan sangat-sangat ngaruh untuk aktivitas bekerja tanpa dua ya. So kita kasih lagi informasi menarik untuk kalian ini berkaitan dengan apa Bang Muro? Ini dong ya, dengan informasi yang menarik di hari ini tentang Menteri Olahraga Seni dan Kebudayaan Afrika Selatan, ada Gayton Amsi Kanzi menyampaikan kabar bahwa Zolani Teite, mantan juara dunia tinju kelas bantam junior IBF, tewas ditembak. Pria berusia 38 tahun ini disergap dan dibunuh di depan rumahnya di Amdantsane atau Eastern Cape, Upsell, pada Jumat 21 Agustus 2026 pada pukul 18.30 waktu setempat. Saat kejadian, Zolani Teite ya sedang bersama dengan seorang wanita berusia 27 tahun yang juga ditembak, namun kini sedang dirawat di rumah sakit. Zolani Teite lahir di Amdantsane pada 8 Maret 1988. Ia mulai berlatih tinju pada usia 8 tahun dan berkembang pesat sebagai petinju amatir sebelum menjadi petinju profesional di kelas terbang pada usia 18 tahun. Pada Mei 2006 ya, petinju kidal berpostur jangkung ini memenangkan 12 pertarungan pertamanya sebelum meraih kemenangan angka mutlak dalam 12 ronde atas petinju Filipina bernama Richard Garcia dalam laga eliminasi kelas terbang IBF pada Februari 2010 silam. Kemenangan itu membawanya pada kesempatan menantang ya, pada kesempatan menantang rekan segaranya Maruti MT Halane 7 bulan kemudian, namun laga itu ternyata terlalu dini dan merupakan lompatan besar baginya. Ia akhirnya kalah TKO pada ronde kelima dalam upayanya menjadi juara kelas terbang IBF. Zolani Teite gagal meraih kemenangan dalam dua laga eliminasi kelas bantam junior IBF di kandang lawan. Pertama saat menghadapi Juan Alberto Rosas di Meksiko, ia kalah angka 12 ronde, dan kedua kalah angka 12 ronde dari Roberto Sosa di Argentina. Meski demikian, Zolani Teite tidak patah semangat. Ia kembali ke Meksiko dan mencetak kemenangan KO pada ronde ke-10 atas Juan Carlos Sanchez. Petinju yang kerap bertarung di luar kandang ini kemudian merebut gelar juara kelas bantam junior IBF yang lowong dengan mengalahkan Tairo Kinoshita melalui kemenangan angka mutlak yang telak dalam 12 ronde di Jepang pada Juli 2014. Dalam satu-satunya laga mempertahankan begitu ya gelar, ia mencetak kemenangan dominasi lewat TKO pada ronde ke-8 atas Paul Butler di Inggris. Benar.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di sore hari ini. Selamat sore buat semuanya. Selamat bergabung sama kami ya, bergabung di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Kamu tahu enggak sih jika grup K-pop Girls Generation membentuk unit baru XRS yang terdiri atas Hyuyeon, ada Yuri, ada Soyoung, ini bersiap memulai debut melalui sebuah single. Menurut laporan teranyar dari Yonhap pada Sabtu kemarin, single digital debut Girls Generation ya berkolaborasi bareng XRS berjudul Skibidi akan dirilis pada 31 Agustus. Di mana single ini begitu ya akan berisi dua lagu, yakni lagu utama Skibidi dan Low Key in Love. Single Skibidi dengan lirik yang dimulai musik ke house sebelum beralih ke hip hop membawa pesan tentang semangat untuk bersama membuka jalan baru. Adapun unit baru Girls Generation XRS dibentuk melalui kanal YouTube pribadi anggota Girls Generation, Hyuyeon dan Hyuyeon's Level Up. Jelang pukul 17 kita masih menyapa kamu nanti untuk informasi santai lainnya ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di 90.7 di segmen kita informasi ringan ya hari ini. Selamat nimbrung aja buat teman Pro 2 semuanya. Kita kasih informasi terkait dengan pantauan cuaca kita ya.

Melansir dari laman website ya, laman kita, lebih tepatnya di www.bmkg.go.id untuk perakiran cuaca di hari Minggu ini, tanggal 23 Agustus 2026. Di Kecamatan Sintang meliputi Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Kelurahan Mengkurai, Kelurahan Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Tertung, Mungubanto, Teluk Lansam, Sungai Ana, Kelurahan Mertiguna, Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Kelurahan Mail Jampong, Kelurahan Jeror 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan, ya diperkirakan akan terjadi hujan ringan malam hari ini. Tanggal 2 ya, hampir di semua kelurahan yang ada di Kecamatan Sintang, hanya di Kelurahan Mungubanto saja, ini statusnya adalah udara kabur ya, sisanya akan terjadi hujan ringan teman Pro 2. Mungubanto ya, Mungubanto dan Mail Jampong, ini diperkirakan udara kabur teman Pro 2 ya, untuk kondisi udaranya 24 hingga 25 derajat Celcius. Kita tentunya berharap hal yang sama terjadi di sore hari ini atau malam hari nanti, setidaknya bisa meminimalisir gitu ya terkait dengan kabut asap yang terjadi bukan hanya di Kabupaten Sintang tapi di hampir semua wilayah di Kalimantan. Jika kamu melihat di berbagai media sosial ya, ada banyak sekali teman-teman kita yang memposting pray for Kalimantan terkait dengan kebakaran lahan begitu teman-teman ya. Jadi yuk kita berdoa bersama, semoga diberikan kemudahan untuk semuanya, untuk para petugas.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dihendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Pendengar di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Ucapkan selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya ya. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Rudy masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini.

Jadi malam hari ini kita bakal ngomongin seputar yang menarik lah ya untuk kamu simak. Tentang sebuah masjid yang usianya itu udah 600 tahun, teman-teman. Bayangkan sebuah masjid berusia lebih dari 600 tahun dapat dibongkar, dipindahkan, lalu kembali berdiri di lokasi baru. Kisah seperti inilah yang melekat pada masjid tua bernama Wapawe di desa Kaitetu, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Katanya masjid ini ya dipercaya berdiri sejak 1414 itu, ya konon pernah dipindahkan dari kawasan puncak gunung Wawane menuju Kaitetu hanya dalam semalam. Peristiwa ini diyakini berkaitan dengan perpindahan masyarakat ke wilayah pesisir setelah kedatangan para pedagang Eropa. Sekilas kisah itu memang terdengar seperti legenda, namun konstruksi tradisional Masjid Tua Wapawe membuat cerita tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya mustahil, teman Pro 2. Lokasinya berjarak sekitar 1 jam perjalanan darat dari Ambon. Masjid ini juga berada tidak jauh dari benteng Amsterdam dan kawasan pantai. Hanya sekitar 300 meter, pengunjung ini harus melewati pemukiman warga sebelum tiba di sebuah gapura dengan tulisan Masjid Tua Wapawe Kaitetu. Bangunan utama masjid berukuran sekitar 10x10 meter, bentuknya sederhana tetapi menyimpan banyak peninggalan bersejarah. Di dalamnya, karpet hijau modern justru berdampingan dengan tiang, mimbar, lampu hingga manuskrip yang telah berusia ratusan tahun. Raja negeri Kaitetu M. Arim atau M. Armin Lumawela menjadi salah satu pihak yang menjelaskan sejarah panjang masjid tersebut. Salah satu daya tarik utama masjid ini adalah teknik konstruksi, ya, konstruksinya. Saka guru ataupun tiang utama yang menopang bangunan dipercaya masih menggunakan material dari masa awal pendirian masjid itu. Bekas pahatan kapak masih terlihat pada permukaannya, berbeda dengan bagian yang mengalami pergantian ketika pemugaran besar pada 1990 hingga 1991. Material lama ini tampak lebih besar karena dikerjakan menggunakan teknik tradisional. Uniknya, bagian-bagian bangunan tidak disatukan menggunakan paku maupun pasak. Setiap komponen dibuat saling mengunci layaknya potongan puzzle. Teknik tersebut dipercaya memiliki kaitan dengan kondisi geografis Maluku yang rawan. Material bangunan juga sangat dekat dengan lingkungan setempat. Atap menggunakan rumbia dari daun sagu, sementara dindingnya memanfaatkan pelepah sagu ataupun gaba-gaba. Bagian bawah dinding dibuat dari kapur batu karang yang direkatkan menggunakan lendir daun waru.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hannah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: Hey, Billy, you there?

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Ih, kok pagi sih, malam ini, teman-teman ya. Jadi selamat malam aja untuk teman Pro 2 semuanya. Selamat bergabung bersama kami di 90.7 di aplikasi RRI Digital ya, ataupun di website kita rri.co.id. Jadi ada beragam aktivitas yang bisa dilakukan weekend yang kumpul bersama keluarga. Ini penting banget teman-teman ya, untuk ngobrol-ngobrol seputar ya pekerjaan mungkin, atau hal-hal lainnya. Karena ada banyak banget gitu ya, tentang planning besok harus ngapain. Karena besok harus kembali bekerja lagi, ya gak sih ya, kembali bekerja. Terus apalagi ya, banyak deh ya. Jadi penting untuk prepare teman-teman ya, supaya dicek lagi gitu ya, supaya tadi ya kerjaannya gak keganggu. Atau biasanya kalau kita gak prepare kan lupa ya, ya gak sih, lupa tuh biasanya. Maka dari itu penting tuh untuk dicek ulang lagi teman-teman ya, terkait dengan pekerjaannya kalian tentunya di esok hari tahun Pro 2. Kita masih ngomongin tentang yang menjadi apa namanya, obrolan kita ya, pembahasan kita di hari ini

Masih ngomongin tentang Masjid Tua Wapawe ya, masjid yang sudah lama ya, yang konon katanya bisa berpindah dalam saat malam. Pada bagian dalam masjid ini menyimpan sejumlah artefak menarik. Salah satunya yakni lampu gantung ya, lampu gantung kuno yang bentuknya menyerupai lampu rumah joglo. Lampu ini masih menggunakan sumbu dan dapat dinyalakan dengan minyak kelapa. Ada pula mimbar kayu berwarna hijau terang dengan aksen kuning dan merah muda. Meski warnanya telah diperbaharui, kayunya dipercaya masih berasal dari masa awal masjid berdiri. Kemudian di atas mimbar terdapat relief buah nanas. Dalam bahasa lokal, buah tersebut disebut pawa yang dimaknai sebagai petunjuk ataupun penerang. Di sisi mimbar juga terdapat duplikat panji segitiga merah putih yang dipercaya telah ada sejak awal berdirinya masjid. Peninggalan lainnya mencakup beduk panjang, timbangan zakat kuno dengan ukiran bunga melati, serta tongkat untuk khutbah Jumat. Menurut Armin, penelitian LIPI terhadap material tongkat menunjukkan bahwa kayunya tidak berasal dari Nusantara, melainkan dari Hadramaut. Ya, Hadramaut. Nah, masjid ini juga menyimpan mushaf Al-Quran kuno yang diperkirakan ditulis sekitar 1500 menggunakan kertas dari Eropa. Periode tersebut juga berdekatan dengan kedatangan Portugis di Maluku pada 1512 tahun Perodua. Keberadaan Masjid Tua Wapawe hingga kini bukan hanya karena bangunannya masih digunakan untuk beribadah, tradisi adat juga menjadi benteng penting bagi kelestarian masjid ini. Sebelum pemugaran dilakukan, masyarakat ini harus melibatkan tukang husalua atau tukang 12. Lembaga adat beranggotakan 12 orang ini terdiri atas tokoh adat dan pengrajin yang memiliki keahlian khusus. Mereka memiliki kewenangan ya untuk menentukan apakah renovasi dapat dilakukan, kapan ya, kapan pekerjaan dimulai, hingga bagaimana proses pemugaran harus dilaksanakan. Aturan ini membuat renovasi tidak boleh mengubah karakter asli masjid. Penambahan beranda berukuran 6x4 meter memang dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan jamaah, tetapi bagian inti bangunan tetap dipertahankan. Dari konstruksi tanpa paku hingga mushaf kuno dan tradisi adat yang masih hidup, Masjid Tua Wapawe bukan sekedar tempat ibadah, ia menjadi saksi perjalanan Islam, teknologi bangunan tradisional sekaligus

sejuta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Nomor 2, tahukah kalian? Ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2. Informasi pertama, petenis Spanyol Carlos Alcaraz akan berduet dengan legenda tenis Amerika Serikat Serena Williams pada nomor ganda campuran US Open 2026. Asosiasi Tenis Amerika Serikat USTA, seperti mengutip laman ATP, menyampaikan pasangan ini sebagai salah satu dari tiga pasangan terakhir yang mendapatkan wild card untuk tampil di babak utama ganda campuran. Duet Alcaraz dan Williams menjadi salah satu pasangan paling bertabur bintang ya dalam turnamen yang akan berlangsung di Flushing Widows New York ini. Bagi Alcaraz, penampilan pada ganda campuran menjadi bagian dari kembali ke lapangan setelah absen sekira 4 bulan akibat cedera pergelangan tangan kanan. Petenis berusia 23 tahun ini sebelumnya memastikan akan kembali bertanding pada US Open 2026. Turnamen ini menjadi penampilan pertamanya sejak mengalami cedera saat menghadapi petenis Finlandia Otto Virtanen di Barcelona pada April lalu.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, film animasi Indonesia Jumbo menyapa publik Houston, Amerika Serikat melalui kegiatan movie screening yang diselenggarakan oleh KZRI Houston pada hari Jumat lalu. Pemutaran ini menjadi penayangan perdana film Jumbo di negeri Paman Sam sekaligus bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Houston. Kegiatan yang dihadiri sekitar 125 penonton terdiri dari masyarakat dan diaspora Indonesia serta publik lokal dari berbagai kelompok usia. Ini dibuka oleh Konsul Jenderal RI di Houston, Koirina Ritonga, di mana melalui pemutaran Jumbo KJRI Houston turut memperkenalkan film Indonesia kepada masyarakat Amerika Serikat sekaligus mempromosikan industri perfilman sebagai salah satu aset ekonomi kreatif Indonesia yang memiliki potensi untuk menjangkau pasar internasional.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Lando Norris mengaku terkejut usai meraih pole position pada Formula One Grand Prix Belanda 2026 di sirkuit Zandvoort. Pembalap McLaren ini sebelumnya mengalami kesulitan, namun perubahan kecil pada mobil membuatnya lebih percaya diri. Norris awalnya gagal merebut posisi kedua dari Charles Leclerc pada balapan sprint sebelum sesi kualifikasi pada Sabtu 22 Agustus lalu. Pada kualifikasi pertama, McLaren justru tampil cepat dengan kedua mobilnya yang langsung menunjukkan performa kompetitif. Kecepatan McLaren berlanjut di kualifikasi kedua. Oscar Piastri menjadi pembalap tercepat pada setiap segmen awal. Namun Norris mengambil alih pada kualifikasi ketiga dengan mencatat waktu terbaik 1 menit 11,163 detik. Norris mengaku sedikit terkejut karena tidak memperkirakan hasil tersebut setelah merasakan kesulitan pada sesi sebelumnya. Pembalap Inggris ini menilai persaingan sangat ketat sehingga setiap sepeser 100 begitu ya ataupun sepeser 100 detik tepatnya dapat menentukan hasil akhir. Ia juga menyebut tim melakukan perubahan kecil untuk menambah rasa percaya dirinya ketika menyerang di lintasan.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Selanjutnya kita kembali mengajak kamu ya untuk melanjutkan ya di segmen berikutnya, ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmennya Indonesia Pro Indi pukul 19 ini hingga pukul 20. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 20

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih weekendnya nih? Ya kayaknya ada yang seneng, ada yang gak seneng ya. Karena besok hari Senin tuh kayaknya tanggal kejepit gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau misalkan lu besok kejepit, malam hari ini seru-seruan bareng-bareng gue Ocit di Jaga Malam Weekend. Seperti biasa gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam di Pro 2 FM Jakarta. Dan pastinya gue udah
1: waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Jaga malam teman Pro 2 semua di 90,7. Dan tentu aja untuk RRI Sintang bareng aku Widya untuk hari yang begitu panas banget kota Sintang guys. Dari tadi pagi rasanya sudah menyala banget, bahkan sampai malam ini masih berkeringat ya. Panasnya itu beda banget ya di badan kita, rasa-rasanya gak enak. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatannya, gunakan masker, perbanyak konsumsi air putih, minum-minuman herbal, itu bagus banget untuk daya tahan tubuh kita. Apalagi di situasi seperti ini, karena banyak banget teman-teman yang tumbang juga ya, seperti batuk, flu, ada yang demam dan lain sebagainya, radang tenggorokan dan lain sebagainya teman Pro 2 semua. Oke baik teman Pro 2 semua, seperti biasa aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu aja aku akan hadirkan dulu acara kita yang pertama, yaitu ada Tell of Something atau TOS ya. Kali ini kita bakal ajak kamu untuk menyimak puisi teman Pro 2 semua. Buat teman-teman, sebelumnya kita akan simak akselerasi kreatif musik Indonesia di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Instagram Prodway FM Sintang.
1: Prodway FM. Teman Produa, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Dan kali ini puisi dengan judul Kanvas. Bukan tanpa karena lantas aku seperti ini. Bukan tanpa tujuan aku menepi segala warna. Aku adalah kanvas yang begitu menanti setitik noda harap dan cita. Kelak nanti akan kubagikan kembali pada kanvas lain yang patah arah, dengan harap senyum menemaninya, memberikan warna dalam hidupnya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, sedikit informasi aku berikan nih buat teman-teman terkait kualitas udara di Kalimantan. Nah, ini menjadi sorotan kembali, sorotan nasional ya. Jadi berdasarkan data indeks standar pencemaran udara atau ISPU Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan KLHK per Sabtu 22 Agustus 2026 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kalimantan Tengah itu mencatatkan angka tertinggi di Indonesia dengan ISPU 550 dan angka itu masuk kategori berbahaya. Jadi nggak cuma Kalteng, dua provinsi Kalimantan lain juga termasuk tiga besar terburuk. Kalimantan Barat berada di posisi 2 dengan ISPU 219, disusul Kalimantan Timur di posisi 3 dengan ISPU 193. Sumatera Selatan di urutan keempat dengan ISPU 179, sedangkan Kalimantan Selatan ini bertengger di urutan 5 nasional dengan ISPU 136. Nah, teman Pro 2, menurut Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara AKLHK ya, ISPU ini adalah angka tanpa satuan untuk menggambarkan mutu udara ambience di suatu lokasi, dan perhitungannya ini didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan juga makhluk hidup lain. Dan teman Pro 2 semua, ISPU ini dihitung dari 7 parameter pencemaran seperti PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO, O3 dan juga HC. Jadi data ini dihimpun dari 72 stasiun pemantau di seluruh Indonesia. Jadi luar biasa sekali ya teman Pro 2 semua. Kita udah tahu banget kalau memang sudah di kategori berbahaya. Nah, teman Pro 2 semua, dengan kualitas udara yang seperti ini untuk 10 provinsi dengan kualitas udara terburuk ya, untuk edisi 22 Agustus 2026 pada pukul 18 di, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, ada Kalimantan Barat juga yang menempati posisi kedua. Dengan melihat kondisi seperti ini, tentu aja kelompok rentan seperti anak ya, terus lansia, penderita penyakit pernapasan. Nah, ini dihimbau untuk mengurangi aktivitas luar ruangan, terus menggunakan masker dan memantau perkembangan ISPU secara berkala. KLHK juga belum merinci penyebab lonjakan ISPU di Kalimantan, tapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan lahan di wilayah tersebut biasanya menjadi faktor utama memburuknya kualitas udara. Nah, teman Pro 2 semua, informasinya ini aku kutip dari jejakrekam.com. Semoga saja infonya bermanfaat ya. Sekaligus mengingat juga buat kita untuk selalu berhati-hati dan tetap menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin. Oke, teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya di 90,7 FM, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 semua. Malam hari ini kita masih akan berikan beberapa informasi menarik karena kali ini kita ngebahas terkait komunitas ya. Jadi kita akan sedikit membahas terkait komunitas yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Sintang, teman Pro 2 semua. Jadi memang kalau kita lihat kota Sintang itu kan indah banget, apalagi ada Bukit Kelam yang udah mendunia, tapi memang saat ini sedang berkabut-kabut ya guys ya. Nah, tahu gak sih siapa sih orang-orang yang keren banget di balik layar, yang rajin banget ngejaga dan menjelajahi alam kita, teman Pro 2 semua? Jadi ada yang namanya Komunitas Pendaki Kalimantan atau KPK Regional Sintang. Jadi komunitas ini bukan cuma sekedar tempat kumpul biasa, tapi sejarahnya mereka itu berdiri karena keresahan yang sama, teman Pro 2. Mereka itu pengen banget nyatuin seluruh anak muda Sintang yang punya jiwa petualang dan cinta sama bumi Senentang. Nah, teman Pro 2 semua, nanti kita akan sedikit ngebahas ya terkait seperti apa sih komunitas yang satu ini. Pastikan tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku juga mau nyapa ada S ya di malam ini. Selamat malam S. Ada Toracino ya, selamat malam. Kemudian ada lagi Mariam ya, selamat malam Mariam. Harry Marcianus, selamat malam. Oke, baik. Teman Pro 2 semua, kita akan simak dulu lagunya ya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita masih berada di TOS ya, Tale of Something. Teman Pro 2 semua, dan kita masih ngebahas terkait KPK alias komunitas pendaki Kalimantan. Nah, jadi teman Pro 2, KPK Sintang itu besar banget karena di dalamnya itu melebur komunitas-komunitas pendaki lokal yang super aktif. Dan teman Pro 2 pasti udah gak asing lagi sama namanya Jelajah Alam Senentang atau yang biasa disebut dengan JAS ya. Jadi dulu sebelum ada wadah induknya, kelompok-kelompok ini nih jalan sendiri-sendiri dengan agenda masing-masing. Tapi kerennya mereka ini sadar kalau jalan sendiri itu capek, dan kalau jalan bareng-bareng itu bakal lebih berdampak. Akhirnya simpul-simpul lokal kayak JAS ini sepakat buat ngelebur juga ke dalam KPK Regional Sintang. Jadi pas mereka naik gunung atau bikin aksi sosial, pasukannya juga semakin ramai dan semakin solid ya. Buat teman-teman yang kangen mendaki, kita doakan mudah-mudahan asapnya segera berlalu, karena pastinya berasa sedih banget gak sih? Karena kalau kita lagi jalan nih di area kelam ya, teman Pro 2 semua, itu benar-benar Bukit Kelam terselimut oleh kabut asap, teman Pro 2. Mudah-mudahan segera berakhir ya guys.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini dalam acara Lapor Pro 2. Silakan aja buat teman-teman untuk gabung, dan teman-teman bisa komen untuk tema kita kali ini terkait asmara dan pertemanan yang mungkin pernah dialami oleh semua orang, atau mungkin enggak juga ya. Jadi teman Pro 2, pernah enggak sih kamu itu kejebak gitu dalam hubungan yang enggak jelas banget, udah perhatian banget gitu kan, taunya cuma dianggap abang doang, adik doang, atau mungkin bestie doang gitu ya teman Pro 2. Kamu bisa kirim laporan kamu atau curhatan kamu, lebih nyeseknya seperti apa sih friendzone, atau mungkin jadi ya kayak, kan aku udah anggap kamu saudara aku. Seperti apa tuh teman Pro 2? Silakan aja gabung ya bareng aku di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan aku bakal putarin dulu lagu pembuka kita ya. Lagunya ini dari Naikila dengan My Main Gue. Nah, ini lagunya spesial banget buat Mariam yang ada di Bandung. Buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Bang, masa sayur ini satu ikatnya 10.000 sih? Kemarin-kemarin masih 7.000 deh.
1: Iya, Dek. Itu soalnya udah lama. Kemarin kebun para petani sempat kena bencana, Dek.
0: Halah, hubungannya apa, Bang?
1: Ada, Dek. Kalau kebun tani kena banjir, barang jadi langka di pasaran. Sedangkan permintaan masyarakat lagi tinggi. Alhasil, harga barang tersebut jadi pada naik.
0: Oh, gitu ya, Bang. Ya udah deh, Bang. Mau 2 ikat ya?
1: Iya, Dek. Ini yang namanya inflasi, Dek.
0: Boh, si Abang tahu-tahuan inflasi, Bang.
1: Nah, itu maksudnya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua silakan aja lapor bareng Pro 2 Sintang. Di kesempatan malam ini kita mengangkat tema tentang friend zone atau kakak adik zone, keluarga zone dan lain sebagainya, teman Pro 2, terkait kisah asmara atau hubungan asmara kamu. Pernah enggak kamu ngalaminnya? Kalau pernah, gimana ceritanya? Seperti apa sih guys nyeseknya ya? Oke, ini sudah ada Mariam, katanya kalau aku sebenarnya bukan friendzone kak, tapi bertepuk sebelah tangan, cuma dianggap teman pun udah senang aja kak. Waduh, sedih banget ya kalau cintaku bertepuk sebelah tangan. Lanjut lagi teman Pro 2 semua, di sini ada via WhatsApp ya. Aduh kakak nyesek banget kalau dengar kata kakak adik zone itu. Udah setahun nemenin doi nyari jajanan sore di seputaran Stadion Bening Sintang, sampai jemput kuliah, sampai nemenin tugas. Pas kemarin malam minggu ku coba kak buat tembak dia, dia malah bilang, "Makasih ya, kamu udah baik betul sama aku bang. Aku udah nganggap abang kandungku seorang," katanya ya. Langsung pengen nyemplung kak ke Sungai Kapuas Raya kak. Aduh gak kebayang ya guys, rasanya patah hati banget kalau sudah dengar kata-kata seperti itu ya. Makasih buat komennya ya. Terus ada lagi nih dari Riri Amalia, katanya lebih nyesek friendzone sih kak. Kalau kakak adik zone itu kan dari awal emang kadang batasnya itu kayak abu-abu. Nah kalau friendzone ini kita itu udah sekongkol, udah sefrekuensi dan nongki bareng di kafe hampir tiap malam bareng-bareng. Taunya pas dia suka sama orang lain, kita malah dijadikan tempat curhat kak dan konsultan cintanya dia. Sakitnya itu di sini kak, sakit banget. Aduh ya, berasa banget aku bacain komen kamu nih. Makasih ya sudah cerita.

Kebakaran hutan dan lahan bukan bencana biasa. Asapnya mencemari udara, mengancam kesehatan, dan memusnahkan habitat satwa. Jangan bakar lahan sembarangan, padamkan puntung rokok, laporkan titik api sesegera mungkin. Bersama, kita bisa mencegah karhutla. Siaga, peduli, dan bertindak. Untuk hutan, untuk hidup kita.

0: Masak dulu ah. Eh, masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Ada mamang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama mamang sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
2: Mama, kebakaran!
4: Aduh, kebakaran! Ember, mana ember? Ember, ember! Aduh, tolong, tolong, tolong, tolong!
5: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar. Alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita berada di acara Lapor Pro 2 seperti biasa. Aku masih tungguin kamu buat komen. Kamu bisa komen aja di Instagramnya Pro 2 Sintang atau di WhatsAppnya Pro 2 Sintang. Bisa juga di akun live TikTok aku pada malam hari ini, teman Pro 2 semua. Kita mengangkat tema terkait asmara. Pernah nggak sih kamu ngalamin masalah-masalah terkait percintaan, di mana kamu itu udah deket banget, perhatian banget, udah sefrekuensi banget misalnya sama seseorang, tapi ternyata orang itu hanya menganggap kamu sebagai teman doang, alias mungkin ya sebagai keluarga doang, kakak doang, adik doang, bukan dik doang ya sebagai keluarga doang dan lain sebagainya ya guys ya. Jadi silakan aja di komen. Dan aku mau nyapa dulu aja, ada Joni nih, katanya banyak kenangan indah tak terlupakan dengan RRI katanya. Ada juga Silvanus Beding, katanya lagunya tadi kisah aku banget kak, soalnya pernah ngalamin juga, bahkan pernah sampai 2 kali. Waduh, sedih banget, pastinya nyesek banget ya guys, karena sudah 2 kali mengalami hal itu. Selamat malam ya pastinya buat teman-teman Pro 2 semua. Ada Sundai juga, selamat malam. Oke, Rusli selamat malam. Terus juga teman-teman semua deh yang pantengin aku di kesempatan malam hari ini. Aku bakal bacain lagi juga buat yang sudah komen ya di WhatsAppnya Pro 2 Sintang guys.

Oke teman Pro 2, jadi aku baru aja dapat kayak semacam pantun ini ya. Tapi aku gak tahu maksudnya apa pantunnya nih ya. Apakah dia cerita, ataukah dia lagi bete, atau lagi gimana. Pokoknya pantun lah tentang friendzone ya. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kemeja. Niat hati ingin jadi pacarmu, malah dibilang kamu baik deh kayak kakak sendiri aja. Wah, ini kayaknya pantunnya buat nyir-nyirin atau apa ya, ngasih semangat. Aku gak tahu juga apa ngasih semangat atau buat teman-teman kita yang ngalamin hal ini menjadi down ya. Aduh ya, tapi pantunnya bagus, bagus banget guys. Oke, aku bakal bacain lagi untuk yang komen berikutnya teman Pro 2 semua terkait friendzone-friendzone ini. Ada Andika, ya Andika, kakak adik zone fix yang paling ngeri banget. Kawan aku ada yang pernah kena, udah belikan sebelah ya. Nemenin nonton, pas di chat malam-malam balesnya cuma udah tidur ke bang, jangan lupa sholat ya bang ya, berasa punya adik angkat tapi bayar gitu katanya ya. Jadi tolonglah kak buat cewek-cewek Sintang nih, kalau nggak suka jangan kasih harapan kayak gitulah, kasian nih budak-budak Melawi nih katanya ya. Aduh ya, makasih banget nih buat ceritanya dari Andika. Ketahuannya kamu anak Melawi ya, komen di malam hari ini. Terus ada juga dari Dinda, kalau aku jadi pihak yang nge-friendzone-nya kak, abis cowoknya asik diajak temenan tapi gak ada bumbu-bumbu romantisnya, jadi enakan itu jadi kawan nongki aja kak di daerah jalan hutan wisata situ. Jadi ya salah cowoknya juga sih, kenapa sih gak gas dari awal, jadi keburu nyaman jadi kawan kan katanya gitu. Wah kayaknya ini sinyal juga buat temen-temen nih. Jadi kayaknya kalau memang benar-benar ada rasa tuh harus ngegas gitu ya. Jangan sampai nyamannya itu malah jadi teman aja atau jadi saudara aja gitu.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja buat teman Pro 2 semua, aku masih mengangkat tema terkait friendzone versus kakak adik zone dan lain sebagainya. Teman Pro 2 semua, langsung aja aku bakal bacain buat yang sudah komen-komen di malam hari ini. Ada Fajar Sintang, katanya nyesek dua-duanya, tapi yang paling bikin trauma itu kalau diajak ngedate, apalagi lagi jalan ke Waterfront. Sintang kakak, jalan berdua lihat sunset romantis betul rasanya, tapi pas pulang dia bikin snap IG itu fotoku dari belakang, terus captionnya bestie terbaik abad ini. Langsung retak hati aku deh. Hati aku kak, katanya ya. Oke, makasih. Kemudian ada lagi nih dari Cika Imut, katanya kakak adik zone tuh nyesek karena statusnya dipaksa jadi saudara padahal gak ada hubungan darah sama sekali. Mau cemburu tapi sadar diri, cuma abang ketemu gede atau adik ketemu gede aja kak. Lebih baik jujur dari awal lah daripada ujung-ujungnya bilang kamu terlalu baik buat aku. Aduh, sedih ya. Ada lagi dari Wahyu, lapor kakak, saya korban friendzone aku, sudah setahun bonceng dia bolak-balik Sintang Kelam buat hunting foto. Pas hari H, dia jadiannya sama budak Pontianak yang baru kenal sebulan di medsos aja. Macam mana budak Sintang nih gak galau coba kak, tolonglah putarkan lagu kak, lagu yang galau aja kak. Oke, dari tadi lagunya galau-galau loh ya. Makasih buat Wahyu untuk ceritanya malam hari ini ya.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

90,7 Produce Intan, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya dan teman Produce semua. Gak terasa banget ya, ternyata kita sudah berada di penghujung lapor Produce kita untuk acara malam hari ini. Dan aku bakal baca ini, ada Sunflower katanya pernah ngerasain kah waktu SMP, ternyata itu sebatas teman doang ya. Waduh, memang udah

ada di zona friendzone itu sakit banget ya guys. Terus ada lagi nih, sebenarnya dua zone itu sama-sama buang waktu sih kak. Cuma kalau disuruh milih, kakak adik zone itu yang paling jengkelin banget. Pakai panggil abang adek, tapi kalau doi ada masalah pelariannya itu ke kita. Pas lagi seneng hilangnya sama pacar aslinya kak. Jadi sad banget untuk a friend zone kakak adik seperti itu kak. Oke, makasih ya ceritanya ya. Ada lagi nih, kakak mau lapor sekaligus curhat. Sekarang lagi kejebak nih kak sama kakak adik zone. Kadang bingung sama cowok, dia perhatiannya itu berlebihan banget sampai belikan barang-barang. Tapi pas ditanya kejelasan hubungannya, dijawab kita jalanin aja dulu ya dek, katanya gitu ya. Nah lo, kalau udah kayak gini siapa yang salah kak? Cewek kan butuh kepastian kak, bukan cuma status abang adek. Mudah-mudahan nanti ketemu solusinya ya buat kamu ya. Dari 08 sekian-sekian, makasih buat komennya di malam hari ini. Dan teman-teman gak terasa banget ternyata sudah sejam ya aku temani kamu di Lapor Pro 2 kita malam hari ini. Aku juga mau nyapa selamat malam buat Martiu, buat Charlie Johan ya, selamat malam. Terus ada lagi buat Sunflower dan teman-teman semua deh yang gak bisa aku sebutin satu persatu. Buat teman-teman tetap semangat aja, stay tune terus di Pro 2 Sintang, teman terbaik

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gadjah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

2, perjalanan terjauh selalu dimulai dari satu langkah kecil yang berani. Seperti yang sudah kita lakukan, berawal dari sebuah keresahan, begitupun hidup kita. Kadang kita hanya perlu keluar rumah, menurunkan ego dan mencari orang-orang yang satu frekuensi untuk berjalan bersama. Karena berjalan sendirian mungkin membuatmu bergerak lebih cepat, tapi berjalan bersama akan membuat langkahmu jauh lebih solid. Selamat malam teman Pro 2, selamat beristirahat. Teman Pro 2 semua, teks bisa memudar dimakan oleh waktu dan janji bisa terlupakan oleh jarak. Malam ini kita belajar bahwa visi terbaik bukan yang tertulis rapi di bio media sosial kita, melainkan yang hidup dalam setiap jejak langkah nyata kita di bumi senentang ini. Jangan biarkan mimpimu hanya menjadi pajangan malam. Jika kamu mencintai sesuatu, entah itu alam, mimpi, atau mungkin seseorang, buktikan dengan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata, dan selamat berusaha.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di bawah langit yang sama. Kita semua diciptakan berbeda. Ada yang sekeras batu di puncak dan ada yang secair aliran sungai. Tapi perbedaannya bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan ruang untuk saling melengkapi melalui komunikasi yang jujur. Hargai setiap orang yang hadir di hidupmu hari ini. Duduklah bersama, bicarakan isi hatimu, karena apa yang dirasakan bersama-sama dengan teman itu akan menjadi penenang yang terbaik.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
2: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
1: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
2: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
1: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
0: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
0: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
0: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
0: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
0: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Demam Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program H2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dari Jalan Yesuf Ngurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Dan semangat pagi juga nih buat teman Pro 2 ya, di pada pagi hari ini, di edisi hari Senin ya, tanggal 24 Agustus 2026. So teman Pro 2 ya, masih pagi hari ini ya, walaupun kelihatannya masih lele ya nih di kasur gitu kan. Kayak kenapa sih tiba-tiba udah hari Senin aja gitu kan, gak berasa nih weekend kemarin gitu. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, lele dulu sebentar ya kan, transisi dari weekend kemarin ke Senin pagi ini ya. Tapi jangan lupa untuk segala aktivitas kamu di pagi hari ini, dan semoga aja tetap berjalan lancar nih teman Pro 2 ya. Dan kalau dilihat nih cuacanya di pagi hari ini, kelihatannya kita cukup aman ya dari kabut asap nih teman Pro 2, karena nggak berasa kabutnya tadi pas perjalanan pagi ke RRI nih ya, kabut asapnya nggak berasa di tadi. Dan kalau teman Pro 2 mau menggunakan masker selama perjalanan, tidak masalah nih teman Pro 2, tetap jaga keselamatan juga selama berkendara buat kamu yang mau berpergian di pagi hari ini. So teman Pro 2, tentunya ya di pada pagi hari ini aku akan hadirkan rangkaian informasi dan juga acara ke ruang dengar kamu di pukul 5 hingga jelang pukul 4 nanti. Di pukul 6 nantinya ya, maksudku akan hadir Just Music ya teman Pro 2. Dan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada Info Pro 2 dan juga Viral Moment. Di pukul 7 hingga jelang pukul 8 ada lagu pilihan kamu dari penyanyi musik tanah air ataupun mancanegara, dan dilanjutkan juga dengan tips pagi. Lalu di pukul 8 ada Hari Ini Dalam Sejarah, dan di pukul 9 sebagai penutup kebersamaan kita nantinya di pada pagi hari ini ya, hingga jam pukul 10 itu ada Asta Cita Kita nih teman Pro 2. Dan kita membahas temanya di hari Senin ini, yaitu Kita Indonesia. Kita akan bahas seputar Kita Indonesia nih teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, udah ada nih satu buah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ini buat jadi pembuka nih ya, buat kebersamaan kita, atau bangkitin semangat kamu nih buat kamu yang masih lele di kasur ya, baru dengerin suara aku cuap-cuap nih di radio gitu ya kan. Gak masalah teman Pro 2, tetap semangat aja nantinya untuk segala aktivitas kamu, dan semoga aja dilancarkan nih untuk segala sesuatunya di hari ini ya teman Pro 2. Dan jangan lupa teman Pro 2 minum vitamin ya, untuk jaga kesehatan tubuh kamu di cuaca yang terkadang tidak menentu seperti belakangan ini ya. Kadang kemarin ada kabut asap gitu kan, atau tiba-tiba sempat hujan tapi gak lama gitu ya, tapi itu kayaknya udah berlalu minggu lalu itu ya teman Pro 2. Tapi gak masalah teman Pro 2, kita tetap jaga tubuh kita dengan asupan vitamin, makan buah-buahan dan sayuran nih teman Pro 2, agar tubuh kita gak gampang sakit ya. So langsung aja deh, satu buah lagu dari Adrian Khalif buat nemenin pagi hari kamu, 2001 kali.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya karena dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah juga menghiburnya dengan kalimat la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidurnya larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan bisa belanja untuk menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut. Lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji Allah. Ketika dia diuji Allah, mudah baginya bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam duhanya. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidroj. Allah sudah tidak peduli dengan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Info Produa.
3: 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Produa, di pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Produa.
1: Info Produa.
3: Info yang pertama teman Produa datang dari dunia hiburan. Aktris Amerika Michelle Monaghan menceritakan pengalamannya kembali berlibur ke Indonesia untuk melihat hewan komodo. Dan Michelle Monaghan dalam wawancara di The Tonight Show starring Jimmy Fallon menceritakan keputusannya kembali berlibur ke Indonesia itu dipengaruhi obrolannya bersama aktor sekaligus produser Robert De Niro yang menanyakan apakah ia melihat komodo. Monaghan yang mengaku belum melihat komodo saat berlibur di Indonesia saat itu pun disarankan oleh Robert De Niro untuk kembali melihat hewan kadal terbesar di dunia, spesies khas Indonesia itu. Dan setelah mencari tahu soal hewan komodo di internet, bintang Mission Impossible 3 itu pun akhirnya merencanakan kembali ke Indonesia bersama keluarganya untuk mengunjungi Taman Nasional Komodo.
1: Info Produa.
3: Info yang berikutnya teman Produa masih datang dari dunia hiburan. Aktor Jafar Jackson membahas sequel dari film Michael yang akan menyoroti persoalan mendiang bintang pop Michael Jackson. Jafar yang juga keponakan Michael Jackson itu berharap sequel tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sudut pandang Michael, terutama terhadap kritik dan tuduhan pelecehan anak yang dihadapinya pada tahun 1990-an. Menurut Jafar, film Michael yang terbagi menjadi dua bagian itu memberikan kesempatan untuk memahami bintang pop itu dan situasi yang dihadapinya secara lebih mendalam. Sebelumnya, Michael sebagai film biopik sukses besar di box office musim panas ini dengan meraup lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat dari penjualan tiket secara global.
1: Info Produa.
3: And last but not least, teman Produa datang dari dunia olahraga. Atletico Madrid ditahan imbang tim tamu Villarreal dengan skor 2 sama pada pekan kedua Liga Spanyol La Liga tahun 2026-2027 yang berlangsung di Metropolitano Madrid pada hari Minggu 23 Agustus. Dan laga tersebut diwarnai kartu merah oleh bek Atletico yaitu Robin Lenormand di pertengahan babak kedua. Hasil tersebut membuat Atletico tertahan di peringkat 3 dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sedangkan tim berjuluk The Yellow Submarine naik ke urutan 7 dengan 2 poin.
1: Info Produa.
3: Itu tadi 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Produa ya, teman Produa, di pada pagi hari ini. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com. So, teman Produa ya, semangat untuk segala aktivitas kamu di pagi hari ini. Walaupun matahari belum terlalu terlihat cerah nih ya di pagi hari ini, tidak masalah ya teman Produa, tidak menyurutkan semangat kamu di pagi hari ini yang udah bersemangat banget nih untuk menyambut hari Senin. So, nantinya ya teman Produa, dua aku akan hadirkan viral moment juga nih ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Hai hai hai teman Pro 2, yes, di pada pagi hari ini masih barengan sama Tias. Dan update sedikit nih soal cuaca di pagi hari ini ya teman Pro 2. Di Sintang ini mostly ya, ini terlihat kalau dari perakiraan cuaca BMKG yaitu memiliki udara yang cukup kabur ya teman Pro 2. Dan untuk suhunya ada di 25 hingga 32 derajat Celcius nih. Tapi untuk exactnya nih teman Pro 2 ya, kalau aku lihat nih saat ini ada di 26 derajat Celcius ya teman Pro 2. So buat kamu yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan selama berkendara ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga gunakan masker ya teman Pro 2, walaupun juga enggak lagi kabut asap gitu ya, belum terlihat, maksudnya tidak terlihat jelas kabutnya gitu kan. Tetap gunakan masker ya teman Pro 2 untuk jaga kesehatan juga nih ya, karena di luar pun juga polusinya cukup kena banget gitu ya, apalagi truk-truk yang lewat itu kan mengeluarkan karbon-karbon yang gak bagus gitu ya buat tubuh. Jadi kita perlu antisipasi dengan menggunakan masker. Dan jangan lupa juga untuk minum vitamin nih sebelum berangkat ke kantor ataupun ke sekolah ataupun ke tempat kuliah ya teman Pro 2, untuk jaga stamina dalam tubuh kamu. Nanti masih aku akan lanjutkan ya untuk viral moment ya, walaupun kita belum mulai, tapi nanti ya teman Pro 2 kita dengerin beberapa lagu yang berikut ini.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Kita memprodua masih barengan sama Dias ya di pada pagi hari ini, dan kita udah di segmennya viral moment nih teman produa. Dan di sini ya viral moment pagi hari ini ya teman produa, ada info tentang ini. Bermodal kardus bekas, anak muda asal Bali ini bikin peta Indonesia yang timbul nih teman produa. Penasaran seperti apa bentuknya? Kamu bisa cek aja nih di Instagram pribadinya, yaitu Gusti Jegek, dan juga akun Instagram dari JNFI nih ya teman produa. Nah kalau kamu lihat kardus bekas yang ada di rumah kamu, di tangan Gusti Jegek ini, tumpukan kardus itu bisa berubah ya jadi peta Indonesia timbul yang penuh banget nih sama warna. Dan prosesnya ini ternyata dimulai dari potongan kardus sederhana yang disusun berlapis, dibentuk mengikuti garis kepulauan Nusantara, lalu dicat satu persatu nih teman produa. Dan bukan cuma itu ya teman produa, di dalamnya juga diisi nih, mulai dari penyu, burung, rumah adat, sampai satwa dan bunga yang jadi penanda tiap wilayah. Nah hasilnya ini bukan sekedar gambar peta aja, melainkan karya yang punya bentuk, tekstur dan juga terasa hidup ya saat dilihat dari dekat nih teman produa. Nah teman produa, yang menarik itu bukan soal pemilihan kardus bekas ya atau mencari bahan murah. Nah buat sang seniman ya, ini caranya untuk membuktikan bahwa sesuatu yang sering dianggap tidak bernilai pun bisa punya cerita baru kalau disentuh kreativitas. Jadi pengingat juga ya bahwa karya besar itu gak selalu lahir dari bahan yang mahal. Dan kalau menurut kamu nih teman produa ya, barang bekas apa lagi yang sebenarnya masih bisa diubah jadi karya yang bernilai? Coba nih bisa sharing aja ya sama aku atau sama kita-kita semua di sini di WA Pro 2 deh. Boleh share aja ya, chat ke WA Pro 2 di 0857 504741. Unik ya, udah punya kreativitas yang cukup tinggi juga di sini, dan juga memperhatikan juga nih barang-barang yang tidak terpakai jadi bisa lebih berguna dan bermanfaat nih ya teman produa. Dan memang sih kalau udah tinggi kreativitasnya gitu kan, kayak ngeliat barang sedikit nganggur aja gitu, pengen dibuat sesuatu gitu yang bisa bernilai, ada manfaatnya gitu kan, pasti itu. Dan teman produa ya, ini infonya aku kutip dari laman Instagramnya JNFI atau Good News from Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Satu buah lagu dari Ariana Grande ya, dengan judulnya yang terbaru yaitu Petal. Nih, Tamam Pro 2. So, Tamam Pro 2, kita udah di penghujung viral moment nih ya. Dan tadi kita sempat ngobrolin soal sebuah kreativitas nih ya, dari pemuda asal Bali ya. Bermodal kardus bekas nih, ia membuat peta Indonesia dengan bentuk yang ada timbulnya gitu ya, Tamam Pro 2. Memang kreativitasnya cukup tinggi ya di sini untuk ke Gusti juga ya, yang sebagai kreator dari pembuat peta timbul ini ya, Tamam Pro 2. So, Tamam Pro 2, karena kita sudah di penghujung viral moment, nantinya ya di pukul 7 hingga jam pukul 8 aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. So, tetap stay tune aja nih Tamam Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.